0: Vous ? Tu es Arthur ?
1: Non, madame. Je suis Julien. Julien Rigaud.
2: Au revoir, monsieur.
1: Arthur, tu es bête.
2: Oui, monsieur. Au revoir, monsieur. À bientôt.
3: Inga in letmani banen mamaya ambu or yoloka pandem man manoma program yiya tambana mandaw mininga yemme likna kuluni mana langali ya yamman jampe kini no nduk makili or dan ngana tulya da makanduk ya mandawa or pahle mon namani makanduk lebih menunggu pinjam makjang papa. Mak, hari ini nen, nundil togel tado, hiking banyak mak ing mankia, man mak nanti manke iye di, hari ini banyak kaman dawa aman di nen, di lemak mat ambung kumbel. Tanah hengli ya babi ko, atau nak babal yang dah lalu umlak tahun ambawanya, hewan jara. Ambuanya problem kali. Reading yang kita memang bermain dan ambu akin pahwin rizal pahwin dalam kali. Walau mat ambung kami ngar
4: mat mat
3: mat nuh niat mat mat. Walau kami bermain sangat. Biko tena balen dara ambuin rizal dalam kali.